0: taro sa iko. Agi nana song thago song jarao song rasa bara abo mor rawi karangi purisik rawi
1: awati
0: pos ni tongi tong mane kunung ya song
1: thakori ka abon abon
0: abo ani moi ni bini kraz tai ko
1: aw
0: mane ani to ni ani moi ni kraz song to nana no play he de ba
1: aw
0: ke tabu bini omor rasa lai tong ha bo tabu ka hangrun dong ko so aw so ma lai thayo
1: aw
0: ke ang wan suguta ini bororok abo de samung rok sai tong abo actually jin bagai ka hamda abo sun sa maun suguta
1: abon abon
0: bai gen ba sun sa phro simi blai ko thok abo do meda sa phro nang phro simi sang abo blai tong thok abo imang hai nya ba sarwa hai ma tong pia ba bo ni pore je pe mar manda sa ke abo sun blai no abo ko thin nya ba kos to kai sin abo par mang utai
1: abon abon
0: Abon bagaimana semua sisa mana buji macul lah nai.
1: Buji macul nai, khali matong nai, khali macan nai.
0: Abon. Kami orang nasi abon macam ni banyak kan nai. Kita sendol sendol tu khanai no, hai dah
1: mula.
0: Sendol khanai tiap kaham bay sendol nai dah.
1: Abon.
0: Sendol nai drugs nai. Ia kerba neng kebang mabo brain, ia kerba braino efek nai ni blood ni trio efek nai sengsa mungtang isan nai ba.
1: Abon.
0: Abah hidungnya sung avoid kena ya.
1: Kaham sah sih, siapa sih? Kaham kerut tongi maya. Hingga bah, kaham ya sah kah? Kita tiap bulan layak sih nai.
0: Abah. Kalau nak hamai mana mangsa? Abah.
1: Bela nak hamai. Kerut mani bagi, bela nak hamai. Aau, rangsak ni tak kubuku. Hypertension bukti hegi nuksak. Neng normally, jepuru neng sina ni bagi. Hypertension angkahan ke. Bopti bopti hai nini busak ni ferzak mung nuksak. Aborok ni bisingko tongo belai keno bokrok shanai. Engge keba bokrok fano belai ke mihim nai. Muitunarak di bokrok shamani bai bokrok mihim mani abu juda. Belai keno bokrok shawi mano engge keba bokrok mihimui mano. Nini hama rohor thani kebeng mung nuksak I fai nai. Nini bukhani ji heartbeat tongmani abo kubun nislai eba normal tongphur nislai juda angai phainai bukha thuk thuk kali nai tomung chamungo eba nini tong tomungo chamungo eba nini thang phai ingmani jagao nang kebengmung nukjak nai abnu karibu normally ingya kheba gudhuk ma sal romoi nini kongrai kuchugui eba nini nini bukungti je hama rohori tongmani abo kisasa juda khlai nukjak nai tei abono karibo nukjako normally babe abongkha bukha sanai belai kabangko khlai kolom nai khunjurok kolom nai gudanarok belai shawi phai nai Ang yakheba kolom tei belai nuksak nai, amti hairok tumung nini busak ni pherjak mungrok eba pher mungrok nukhangke nung hypertension ni abo symptom ni romui nahari mano eba nahar jago. Amti hai nukjakei tongkhangke nini busak ni tomung chamung kubunni slai bo juda nukjakei tongkhangke dadak sidak to sak nai nei rok bai nai jak nani nang nai no tei abono karibu nini jeta nang tumung alai da khlai juda khlai belai kabang ko khlai tension ungai tumung ungmani tumung hunka hunke abono control nang kisamisa nokobu nang khlai man nai rangsak ni takobu khu haino hai karungi nai na kok dugo shabudo hello Hello.
2: Hello.
1: Phone kaham takhu shabongkha.
2: Main nang yang Moharani ni ra.

sayang bo kurni busa orang sarang sagat odinu me yogo mai kuru yang mani tongka sagori kuru yang mani tongka rangsat

0: Vai te wai sha shik ma rong lai ke ki pa yak tuk shik polo ke pari ro noi choy to ro nai
1: Ama, da wo kha shi nai, da kha shi nai, ma sa la shi nai Tama kha lai shi nai bu sa ti Je ka palo bu ki ni ba ta no na ma bu ki lai shi nai ka Uff, o pro bu, bu shik ba ha ke shi no ma sa ya ma no ya kha lai bu ki ro shi na Oma te a shi ma sa ya ma no ya ke to ro ma ni sa Paina pasiba probu.
2: Tamarau no asu probu probu sotong solang kabo nungsai paima zorarogo.
1: Eh ba paila ha tabula mai masa si.
2: Boroni besati mairung toto bozamalia.
1: Mairung toto ya baba. Am banang pai perang ke mai masa ni sable. Ama ano mai mati. Uf asu sale nai jormala asu sale maya sarang la.
2: Mahi Maya Sara Bang Naibo Myrumba Bazane Toboy Pilahan Lamaosi Sog by Sly Nung Pajalanga Hang Hako
1: Nung Song Nung Ray Pan Busa Butir or no My Butti Pan the Camp I Grab Kiba all the Gosanza like Hamunka
2: Ma Ang Bu Nui Pajaglaha Okay Ba Dini Horses are the high Tong by D
1: Babanga My Mansana Unlike My Butti Maka Let Twist Pan
2: Tuike leh engkau, nung sarau bang doro log nung hai masam tu tuike angti jahaza gu.
1: Tesa apa nih, mai buti kamanan jat orang lain nih. Hindia apa sen mai bika beri sini orang nung pas mak sarau lagi nih. Isteri apa?
2: Tei bor nung bus sarau bayi masih nih. Ang song nu ani kulo yarok no kondi omo te bottle sa se ba ki lu soi ma phai phi gra nai haya sa te bidi khana jadang ni yan de
1: o kon ni mem ba tama se phaya le lang bo ha ka de kon lang ro jang nai phu mu su bu wa ta ro jang ba ni phi phung ja tang ba si da ni ni phai mem ba sro ba
3: mo ni phung ja wang lang bo tama je ba ro wai go si tama no roi tong lang ni ba
1: I am a member of the Sakitong. Kau ni teks dong kaje tong kebun sky maroy grass na.
3: Tamahi kau serai basik dugui tong lang kebun member. Kahangkai sahul le kai file hamble.
4: Kahangkai sahul le kai file hamble. Bo besar betul orang si masa sa naurung nu boyak zaba. Nau borok kiri orang dah payah orang tong bayun si adu.
3: Tamahi boy besar nama naurung nu boyak zaba ang thayeng lang kaba. Oh, boy ni orang rawa samang tangaya rohim ma thang aja kena ka.
2: Tamah na sih deh ma tong bayang tamah da pro da.
3: Nasi matang lagi lah ya tu. Office ni samang leri tahu kan ke? Samang rok saya kau layu ni bahin. Tapi ni sih ni saya kena rupanya. Tapi ni kisitiwa jono 5000 ke rosak bayi granai. U 5000 bayi ni nak bus sekarang ti saya mampu bayi granai. Omot aye ke kisiti ke rohui jodi. Thik mati samang khaybe me ya kan ke? Log loga ni budget bondo ke rohui jaga ni. Jangan sama ni kau runo, mungkin tu tanggung ni nak beli.
4: Aku cila, aku dah.
3: Asyik ini bayi cerita waktu jatuh no, office jatuh tanggung bayi sian.
4: Ini aku.